0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary from Deep Purple yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Masih ada waktu untuk Anda ingin atensi langsung ke via Facebook ya, dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda. Pak Kade Randy dan Pasar, selamat pagi. Oke. Apa ya? Semua udah mengudara tadi ya. Oke, dipikirin dulu mumpung masih ada waktu. Siap ditunggu komentarnya kembali ya. Oke, satu informasi pecinta Suara Sunary, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai di Denpasar makin hari makin memprihatinkan. Terkait dengan hal itu, Pemkab Denpasar akan melakukan evaluasi dengan camat serta perbekal dan lurah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa pada hari Rabu kemarin. Dan nantinya pihaknya akan melakukan pemetaan terkait fenomena sampah, sehingga jangan sampai kebiasaan membuang sampah ke sungai dan drainase ini menjadi pemicu banjir. Arya Wibawa menambahkan secara umum tata kelola sampah di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Dan saat ini yang perlu diantisipasi yakni titik pembuangan sampah ke alur sungai. Sementara untuk progres pemasangan mesin saat ini masih proses evaluasi sehingga hal tersebut akan mampu mengurangi tumpukan-tumpukan sampah harian. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Denpasar Ketut Ngura Ar Tajaya mengatakan, setelah adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung dalam sehari rata-rata sampah di sungai, itu mencapai 44,1 ton per hari. Terkait penanganan sampah ini, pihaknya berupaya maksimal dengan tenaga yang ada, dan sampah-sampah yang diangkut tersebut dibawa ke TPS 3R, namun sebelum dibawa, mereka diharuskan memilah terlebih dahulu.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu nomor dari miliknya Inka Christy yang sudah membuka ya untuk single-single dari Blantika Musik Indonesia dalam Rock and Breakfast. Oke, semangat pagi juga saya ucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan baik pecinta Suara Sunari, satu informasi hadir untuk Anda. Daya Tarik Wisata atau DTW Jatiluih Tabanan Bali mulai mempersiapkan diri dengan dalam menggelar Pesta Budaya dan Olahraga terbesar tahun ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Jatiluih Festival 7 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Desa Wisata Jatiluih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Bali. Kegiatan kali ini dianggap istimewa karena untuk pertama kalinya Jatiluih Festival berhasil lolos kurasi ketat dan masuk ke dalam kalender Karisma Event Nusantara KIN 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata atau Kemenpar RI. Selain itu, baru kali pertamanya melaksanakan fun run dengan jumlah peserta 2.000. Manajer Manajemen Operasional DTW Jatiluih Ketut Purna yang ditemui pada hari Selasa kemarin menyebutkan bahwa pelaksanaan lari dilaksanakan bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Mengingat tren sport tourism yang sedang booming, ajang ini ditargetkan mampu mengundang dan juga menghadirkan sedikitnya 2.000 pelari dari berbagai komunitas lari di seluruh Bali. Para peserta nantinya akan merasakan sensasi unik berlari dengan latar belakang udara sejuk pegunungan dan juga panorama hamparan sawah teras ring yang ikonik. Dan pecinta Suara Sunari, pria yang akrab disapa John ini menyebutkan bahwa festival tahun ini adalah batu loncatan besar bagi penataan pariwisata Jatiluih ke depan. Diakui Jatiluih Festival 7 bukan sekedar selebrasi budaya, melainkan simbol kebangkitan pariwisata Bali yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Pihaknya menargetkan 2.000 pelari di hari kedua akan memberikan dampak multiplier efek yang signifikan bagi ekosistem pariwisata lokal, mulai dari keterisian akomodasi, warung-warung lokal, hingga pengenalan produk pertanian unggulan Jatiluih seperti beras merah dan juga kopi. Selain ajang lari yang memicu adrenalin, selama 2 hari penuh, pengunjung festival juga akan disuguhkan dengan berbagai kegiatan autentik.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senarik.

89,4 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tuntas sampai di sini untuk gerakan berapa sih ya? Suasana hari Kamis manis ini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips akan hadir. Tetap di 89,4 FM suara sendiri.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 284 Denpasar, Bali. Selamat pagi pecinta suara sendiri, semangatkan kembali pagi hari Anda dalam intips, informasi dan tip bareng Mei. Antara di sini 2 jam ke depan, Mei hadir kembali untuk Anda hingga tuntas jam 11 siang nanti ya. Yang ingin atensi langsung ke Facebook dan juga WhatsApp di 087-773-331894.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, salah satu hit dari miliknya kelompok Bimbo yang sudah membingkiskan juga untuk Anda ya. Intips, informasi dan tip hadir hingga tuntas di jam 11 siang. Sehat selalu semua untuk sepanjang hari ini. Ya, pecinta Suara Suneri, merasa lelah setelah seharian beraktivitas itu memang hal yang wajar ya. Nah, biasanya rasa lelah itu akan membaik setelah beristirahat atau tidur yang cukup. Namun, bagaimana jika kelelahan tersebut tidak kunjung hilang meski tubuh sudah cukup beristirahat? Nah, bagi wanita muda, kondisi ini perlu diwaspadai. Pasalnya kelelahan yang tidak biasa itu bisa menjadi salah satu tanda awal dari sistemik lupus erythematos atau lupus ya. Penyakit autoimun yang sering dijuluki sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya itu sangat beragam dan sering menyerupai penyakit lain. Ya, pecinta Suara Suneri, hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis reumatologi Dr. Sandra Cynthia dalam sebuah acara World Lupus Day Media Conference. Nah, menurut Dr. Sandra, banyak orang menganggap gejala awal lupus itu sebagai keluhan biasa, seperti kelelahan karena pekerjaan, alergi, atau nyeri sendi akibat aktivitas. Akibatnya tidak sedikit pasien yang baru mendapatkan diagnosis setelah penyakit berkembang lebih jauh. Nah, apa sebenarnya itu lupus? Kita akan intip sesaat lagi ya, tetap di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Alangkah indahnya hari ini ya, tiada seindah hari ini memang, kata Ade Anwar pagi hari ini ya. Dan membuat kita melangkah juga di menit ke-31 lepas dari jam 9 pagi untuk intips, informasi dan tips masih bareng Mei di sini. Apa itu lupus? Ya, SLE atau lupus adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mengalami gangguan dan justru menyerang jaringan serta organ tubuh yang sehat. Akibatnya peradangan dapat terjadi di berbagai bagian tubuh mulai dari kulit, sendi dan sel darah hingga organ vital seperti ginjal, paru-paru, jantung dan otak. Nah, hingga saat ini lupus memang belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun dengan diagnosis dan juga

pengobatan yang tepat, gejalanya dapat dikendalikan sehingga pasien itu tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Nah, pecinta suara Suneri tentunya akan muncul pertanyaan ya. Kapan harus curiga dan memeriksakan diri ke dokter? Kalau gitu kita intip sesaat lagi ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Diana. Oke deh, sudah mau kita melangkah di menit ke 43 lepas dari jam 9 pagi. Udah tips single ini mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunyari. Apa kabar yang lagi on the way? Oke, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan semangat buat yang sibuk oleh rangkaian aktivitas. Baik pecinta Suara Sunyari, kapan harus curiga dan periksa ke dokter terkait dengan gejala lupus ya? Sudah kita informasikan tadi, gejala lupus yang sering dianggap sepele membuat banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mungkin mengalami lupus. Nah, menurut dokter Sandra, wanita muda perlu waspada jika mengalami beberapa gejala berikut secara bersamaan atau berulang. Kelelahan berkepanjangan yang tidak membaik setelah beristirahat, kemudian merasa nyeri atau bengkak pada sendi, rambut rontok dalam jumlah yang tidak wajar, sariawan yang sering kambuh, dan muncul ruam atau kemerahan pada kulit ya, terutama di area pipi dan hidung yang menyerupai bentuk kupu-kupu atau butterfly rash. Nah, umumnya pasien merasakan kombinasi gejala seperti sakit sendi, rambut rontok, sariawan berulang, dan kelainan kulit sebagai gejala awal. Kalau wanita muda mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter sebelum terjadi gangguan organ. Nah, apakah lupus ini hanya menyerang wanita? Kita akan intip jawabannya sesaat lagi, tetap di sini.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, suasana hari Kamis di tanggal 4 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.995 rupiah. 1 euro setara dengan 20.905 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.176 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.844 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.63.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih dalam Intips ya, informasi dan tips bareng Mei di sini hingga jam 11 yang nanti. Yang pastinya semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming kami, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Ini terkhusus juga bagi Anda yang berada di luar kota sana ya. Baik pecinta Suara Sunari, kita akan intips berikutnya ya, terkait dengan informasi kita untuk pagi hari ini masih seputar lupus. Nah, apakah lupus ini hanya menyerang wanita? Dikatakan oleh Dr. Sandra, sebenarnya lupus itu bisa menyerang wanita dan laki-laki. Namun, lupus memang lebih sering ditemukan pada wanita, terutama usia produktif antara 15 hingga 45 tahun. Dan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain, pengaruh hormon estrogen. Hormon estrogen diduga dapat mempengaruhi aktivitas sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Yang kedua adalah faktor genetik. Sejumlah penelitian itu juga menunjukkan bahwa faktor genetik dan kelainan pada kromosom tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami lupus. Nah, berdasarkan data epidemiologi, Indonesia bahkan termasuk negara dengan jumlah perempuan usia produktif penyandang lupus yang cukup tinggi.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari Pecinta Suara Sumiari 24 karat. Oke, membuat kita melangkah di menit ke-26 ya, lepas dari jam 10 pagi saat ini. Untuk intips, informasi dan tips masih ada Mei di sini ya. Semangat kembali Mei ucapkan untuk yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Sumiari, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan lupus adalah proses diagnosis yang

Nah, pecinta seru sendiri menunda pemeriksaan karena mengira hanya sakit ringan bisa berdampak fatal. Oleh sebab itu, jika muncul kelelahan ekstrim yang tidak kunjung membaik dengan istirahat, disertai nyeri sendi dan ruam kulit, jangan ragu untuk segera berkonsultasi pada dokter. Karena penanganan yang cepat dan tepat oleh dokter spesialis reumatologi adalah kunci utama untuk meredam flare autoimun sebelum ia sempat merusak organ-organ vital tubuh. So, pastinya jaga selalu kesehatan Anda ya. Dan salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Tuntas sampai di sini untuk intips, informasi dan tips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana ya. Tetap setia bersama kami hanya di sini di 89,4 FM Suara Sunyari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Saatnya country special edisi kita hari ini. Di hari Kamis di tanggal 4 Juni 2026, 2 jam ke depan akan menghibur pencinta Suara Sunari. Sedikit lama yang hadir untuk hari ini, yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga untuk tetap mengikuti streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Somebody Doubters ya. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi country asal Kanada ya. Di mana di usianya yang ke-17 pada tahun 2011 lalu, ia didominasikan untuk penghargaan musik country Kanada sebagai artis wanita terbaik tahun itu. Ya, dialah Tennille Townes. Wanita yang lahir di Grande Prairie, Alberta, wanita yang boleh dikatakan kehadirannya dan juga gaya nyanyinya, gaya menulis lagunya itu mendapatkan lirikan yang luar biasa, mendapatkan atau membuat para penyanyi itu menjadi wow, luar biasa nih. Mulai karirnya di tahun 2009, pencinta Suara Sinari, kalau lagu Somebody Doubter ini sudah mulai diperkenalkan di atau pertama kali dirilis itu di tahun 2018. Dan single ini menjadi single pertama yang masuk tangga lagu mencapai 92 urutannya di Kanada Hot 100 dan menjadi nomor 1 di tangga nada country Kanada pada tahun 2019. Itu dia Tennille Townes sudah dikehadirkan dengan Somebody Doubter.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

0: Suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, We Are Tonight. Itu dia ya, judul lagu yang baru kita dengarkan bersama dari William Matthew Carrington. Pria kelahiran tahun 73, asal Amerika, pencinta Suara Sunari, di mana dia seorang penyanyi, penulis lagu, dan di tahun 2003 dia baru menandatangani kontrak ya dengan major label dan merilis album studionya pertamanya di tahun 2003. Sampai dengan saat ini, pencinta Suara Sunari, lagu yang kita dengarkan yang berjudul We Are Tonight ini itu dirilis di tahun 2013. Dan lagu ini, pencinta Suara Sunari, juga merupakan judul albumnya ya. Jadi sudah ada 7 album studio yang dikeluarkan atau dirilis oleh Billy Carrington, nama panggungnya. Dan We Are Tonight adalah salah satunya yang dirilis di tahun 2013 lalu.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarin.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, masih di program Country Special dan masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari seperti biasa sampai di jam 5 sore nanti. Untuk itu pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sunari.

0: ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nikmati terus lagu-lagu country yang hadir sampai di jam 5 sore nanti. Dan jam 5 nanti akan dilanjutkan dengan program Sweet Sunset yang hadir di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari Barefoot Blue Jeanette, ya, dari Jake Owen, pencipta Suara Sundari. Dan lagu tadi mengantarkan kita 34 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini. Dan pasti saya dikatakan yang menemani pencinta Suara Sundari untuk menghadirkan lagu-lagu country tentunya sampai di jam 5 sore nanti. Dan pastikan juga untuk tetap setia di Radio Suara Sundari, karena selepas ini akan hadir program Sweet Sunset, ya, di jam 5 sampai dengan jam 7 malam dengan lagu-lagu disco dan juga lagu reggae. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

89.4 FM Suara Sunari, I Wanna Dance With Somebody. Itu dia lagu pembuka kita di program Sweet Sunset di edisi kita di hari Kamis 4 Juni 2026. Sampai di jam 7 malam nanti masih saya Dika Tama yang akan menemani pencinta Suara Sunari dengan lagu disco dan juga lagu reggae. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89.4 FM Sweet Sunset Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, just the way you are. Itu dia mungkin pesan yang sangat bagus ya, dan juga pesan yang mungkin bisa kita aplikasikan, pencinta Suara Sunari. Hanya judulnya just the way you are, jadilah dirimu sendiri ya. Kalau mau bergerak, bergeraklah sendiri. Hari ini makin kesana makin kesini semuanya. Hidup sedang lucu-lucunya, jadi perbanyaklah tertawa, pencinta Suara Sunari. Seperti juga di dunia kita ya, di dunia olahraga, di dunia apapun, panggung sandiwara katanya benar sekali. Jadi ambillah peran dan tertawakanlah ya. Dan berita olahraga akan dihadirkan di mana kampus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1 telah rampung digelar, di mana UPH dan Binus berbagi gelar pada partai final yang digelar di Basketball Court di UPH. Duel final Kampus League Season 1 di sektor putra dan putri sama-sama mempertandingkan UPH sebagai tuan rumah dan juga Binus. Kendati bertindak sebagai tuan rumah, namun UPH harus mengakui keunggulan Binus pada laga puncak sektor putri setelah tumbang dengan skor 37-47. Dan pecinta Suara Sinari, hal ini atau Kampus League 2026 Regional Jakarta ini akan berlanjut ke babak nasional ya. Jadi dari regional diambil juaranya, akan dipertemukan nanti di babak nasional dan akan siap digelar untuk mencari siapakah kampus yang memiliki tim basket ter di Indonesia.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Di sore hari ini, berita olahraga datangnya dari petenis putri kebanggaan Indonesia, Janice Chen, di mana sukses memastikan satu tempat di babak 16 besar turnamen Birmingham Open 2026. Kepastian ini didapat setelah ia berhasil melewati rintangan pertama pada ajang tersebut dengan menyingkirkan lawannya. Turun ke lapangan dengan status sebagai unggulan kedua, Janice harus berhadapan dengan wakil Jepang, Nao Hibino, pada laga putaran pembuka. Duel antara kedua petenis asal Asia ini berjalan sangat sengit, di mana sang wakil merah putih dituntut untuk berjuang ekstra melewati laga 3 set sebelum akhirnya mengunci tiket kelolosan menuju putaran kedua. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: 89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat sore dan masih di program Sweet Sunset ya. Dan sesi kedua ini lagu-lagu reggae yang akan menghibur pencinta Suara Sundari sampai di jam 7 malam nanti. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mengubah kebijakan terkait aturan keselamatan di dalam arena pertandingan menjelang bergulirnya turnamen Piala Dunia 2026. Kebijakan terbaru ini melarang keras para penonton membawa botol air minum ke dalam seluruh stadion yang menjadi tempat penyelenggaraan pesta sepak bola di kawasan Amerika Utara. Perubahan regulasi di menit-menit terakhir ini diumumkan langsung kepada para pemegang tiket pertandingan Piala Dunia. Langkah tersebut membatalkan ketentuan sebelumnya dalam kode etik stadion resmi FIFA. Untuk menghindari keraguan, botol plastik kosong transparan dapat digunakan kembali dengan kapasitas hingga 1 liter boleh dibawa ke dalam stadion. Namun, melalui pembaruan terkini, FIFA menegaskan kepada publik bahwa botol air yang dapat digunakan kembali tidak lagi diizinkan di dalam stadion pada Piala Dunia FIFA 2026. Penyesuaian aturan yang diterbitkan pada 2 Juni tersebut resmi menghapus panduan ramah lingkungan yang sempat diizinkan sebelumnya. Jadi ini untuk menghindari kesalahpahaman, botol air yang dapat digunakan kembali tidak diperbolehkan dibawa ke stadion. Langkah pengetatan ini diambil demi meminimalkan risiko keamanan sebab berbagai wadah penyimpanan air dinilai berpotensi memicu cedera fatal jika dilemparkan ke arah lapangan.
1: Well, there's always a sad reminder, lest we forget that in the midst of life there is death. And no color, race, or creed that there is respect, you understand? So for all of my family and friends, and for all of your family and friends, we pass.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalix dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalix di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Stay tuned at DTM.

0: Cinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: turn to gray.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Suomam. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Yeah.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi saya Dika Tama pagi hari ini menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu di program Rock and Breakfast di edisi kita di hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari simak sampai tuntas nanti di jam 9 pagi.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi untuk pagi hari ini. Program Broken Breakfast kembali akan menghadirkan berita pagi ya. Di mana pencinta Suara Sunari, aksi percobaan pencurian dengan kekerasan menimpa seorang dokter berinisial JRR alias Jihan Rizky Ramadhani di kawasan Jalan Tukad Barito Timur Panjer ya. Peristiwa ini terjadi di siang bolong pada hari Minggu lalu yang dilakukan oleh seorang pria berinisial AF warga Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku nekat menyerang dada korban menggunakan alat setrum demi bisa membawa kabur mobil sedan berwarna merah milik sang dokter. Motif dibalik aksi nekat tersangka adalah dihimpit kesulitan ekonomi. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pencinta Suara Sunari, korban datang untuk membeli kacamata, kemudian memarkir kendaraannya di depan toko kacamata. Memanfaatkan situasi, pencinta Suara Sunari, pintu mobil yang belum dikunci, korban atau pelaku ya memilih korban secara acak dan terjadilah penyetruman di dada. Ya, tiba-tiba pelaku melakukan hal tersebut. Dan beruntung pencinta Suara Sunari, teriakan histeris dari korban akhirnya menggagalkan niat atau kejadian dan pelaku dikepung warga.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, ada berita heboh juga hari ini ya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan dua orang dari pihak swasta di Bali terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian. Ini terkait dengan operasi tangkap tangan imigrasi di wilayah Jakarta dan Bandung ya. Dan meski demikian, KPK belum mengungkap identitas maupun peran detail kedua orang tersebut dalam perkara yang tengah diselidiki pencinta Suara Sinari. Polda Bali membenarkan adanya aktivitas pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di lingkungan markas kepolisian tersebut. Dan menurutnya, setelah pemeriksaan di Bali selesai, pihak-pihak yang diamankan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses lebih lanjut di gedung KPK. Juru bicara KPK mengatakan pemeriksaan terhadap dua orang pihak swasta dilakukan merupakan bagian dari rangkaian OTT yang dilakukan. Dan peristiwa ini, tertangkap tangan ini, nyambung dengan kegiatan yang ada di Jakarta dan juga di Bandung ya. Ada juga yang bantahan spekulasi yang menyebut adanya pejabat atau aparatur sipil negara di Bali yang ikut terjaring dalam operasi tersebut, tapi itu dibantah pencinta Suara Sinari. Kedua saksi yang diperiksa semuanya adalah dari swasta.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

89,4 FM suara Sinari. Makanya tidak dipotong lagu Wind of Change ini ya. Karena siulannya itu yang sangat-sangat ikonik ya. Lagu Wind of Change, lagu yang dibawakan oleh grup Scorpion ya. Dimana lagu ini berada di albumnya yang berjudul Crazy World yang dirilis di tahun 1990. Lagu tersebut ditulis oleh sang vokalis ya, Klaus Main. Dan ide atau inspirasi lagu dari lagu Wind of Change ini merupakan atau diambil idenya itu menceritakan tentang runtuhnya komunisme dan berakhirnya Perang Dingin ya, yang ditandai dengan bersatunya kembali Jerman. Kalau dulu mungkin untuk angkatan gen baby boomer X dan Y mungkin tahu ya, Jerman dulu pisah Jerman Barat dan Jerman Timur, tapi untuk Gen Z dan seterusnya yang baru mungkin belum tahu ya. Dan lagu ini terinspirasi langsung dari pengalaman sang vokalis saat grup ini manggung di Moskow di tahun 1989. Ia melihat langsung runtuhnya permusuhan antara blok Barat dan Timur serta optimisme menyambut era baru yang damai. Dan berdasarkan perjalanan lagu ini, pencipta suara Sinari sering dianggap sebagai soundtrack tidak resmi dari berakhirnya Perang Dingin era tahun tersebut dengan siulannya yang sangat-sangat ikonik. Itu dia Scorpion dengan Wind of Change sudah dihadirkan, mengantarkan kita ke menit 51 lepas dari jam 7 di pagi hari ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.